Ha ke motswalle jwalo banna, manka le phallang. Ntho malapeng bona, ra sokola banna. Ra sokola ntho malapeng bona. Ee, ha se tlala. Re ke nke maphaka. Motho wa boshodung. Motho a senang qeba la mosadi wa motho qeba le teng ke la ujwa dibere.

sebele motsokong fela la metsotso ka morago rra ya lesome le motsomong re a tlhasela ke laboraro sa le moya ke se segolo sa lesotho labotlhano teng ke kgotsa koleke o tala bona ke ba dinage.

0: Heiligt.
1: Hallo, Adolga Magad.
0: Kaufela.
1: Ich habe eine Sache um.
0: Da, die.
1: Nein, an der Waga.
0: Hele, hele.
1: Ja, bin an der Ding.
0: Ah, das habe ich an der Dragaukalu.
1: Ah, ich habe eine Wahl, ich habe eine
0: Hand. Da, du.
1: Kinder, die Mohlu, die Mala, die Mala, die Mala, die Mala,
0: die Mala, die Mala, die Mala, die
1: Mala, die Mala, die Mala, die Mala, die Ya dadi.
0: Tatwa.
1: Ibu bahu ini dan dadi.
0: Kau bigwa.
1: Ini dan dadi. Ia ramalan setelah sesi syarat pada sesuatu film mendia. Ini dan dadi kan buka. Ini dan dadi mohonok. Sebagai jisau sebagai jenggala. Ini dan dadi bukan jawab diri nukana. Ini dengan dada kau kata aku pusukan rumah trouble case. Ini dengan dada berapa juga kita cepoyaka. Ini dengan dada kita bicara mengenai haleluya. Ini dengan kuno cepoyaka kita tidak mengena. Ini dengan mata mangga bocah. Ini dengan mereka mereka mana kau mahau. Ini dengan kuno pulau raja mahau di dunia. Kili delim beri je kajian yang mana? Kili delim beri majalah fatinya warga Malaysia anda betulso. Yang majalah warga kita ada mahu tunjuk warga Malaysia mana? Warga Malaysia kajian itu pada zaman berapa? How fini juga yang lama zamannya. Kau tahu tak apa yang kita mahu ada?
0: Dah,
1: dah ni dah.
0: Helis.
1: Helis. Kalau tak jual gamak.
0: Kau fail.
1: Jawab aku.
0: Dadi.
1: Evana, dia mudah nak ada dulu. Kalau yogi dah hampir dah sini.
0: Ulogi dah hampir.
1: Hal.
0: Evan.
1: Kamu juga tak berdoa.
0: Uboni.
1: Panai juga tidak guna tak kau kau. Panai juga pun tidak. Kau biar saja juga jangan orang yang jatuh lalu kubiar nama nana. Ini yang jaga awal lah. Ini kan terus. Warna juga itu sahaja. Tadi juga warna. Haji biar nanti buka yang mungkin kini. Aku dah nak tahu.
0: Aku.
1: Awal haji tu jual balik, jika orang jual balik jual orang tak mukhong lah, mana? Bila orang jual balik apa mana? Jadi sentai itu cukup borai korang tu mesti.
0: Heman.
1: Ya bilai. Tiada tengah tengah kan? Jadi kita kini tengah yang anda kita sana. Kau entah itu satu, entah itu ni dia borai kamu nak lagi, mana?
0: I don't know.
1: Ana fi
0: ke ang ndadi ine halawa iswa ka re be re sa ba Kuno so na le anchansa impa he ka bona ka le lululiti di bona ka wa hana lo
1: ku adwa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha